0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan macam ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
4: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
5: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
4: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah. Peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana menerusi kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Seri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak dua gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya 1 minit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahabuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rusi, Wirama Klasik.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini. Menemani saudara Wirama Klasik sehingga 12:30 hari nanti. Dan mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih terus setia menjadikan kami sebagai peneman setia sepanjang zaman. Baik, saya nak kongsikan informasi mengenai dengan rangkuman kejohanan Piala Dunia 2026. Di mana berlangsungnya kumpulan I bagi pertembungan pasukan Perancis dan Senegal pada pukul 3 pagi tadi. Putusannya Perancis menewaskan Senegal 3-1. Separa masa pertama, kedua-dua pasukan gagal menghasilkan sebarang jaringan meskipun mempunyai serangan berbalas satu sama lain di separuh masa yang pertama. Di babak yang kedua, pasukan Perancis akhirnya berjaya memecah kebuntuan apabila Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66. 16 minit berselang, sekali lagi beliau meledak gol pada minit ke-82. Pasukan Perancis menambah jaringan untuk meletakkan mereka lebih selesa untuk

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Baik saudara, kita ikuti majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan dan titah diraja sempena majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama' yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah, sebenar-benar hijrah, keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan kepemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara, itu dia sebentar tadi titah diraja sempena Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi. Terus kekal setia Wirama Klasik.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih saudara yang terus kekal mendengarkan kami. Walau di mana saja berada, juga dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Juga tak kira lah saudara menggunakan iOS maupun Android. Juga dengarkan kami di Smart TV dan juga Android TV. Baik, kita di ruangan bersama dengan dua tetamu yang berada bersama dengan saya pagi ini untuk segmen khas Ma'al Hijrah. Untuk drama berjudul Hening Rindu. Jadi saya bersama dengan penulis skrip dan juga salah seorang pelakon utamanya, iaitu penulis skripnya Noi Ibrahim dan juga pelakon utamanya Nazira Sardi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, sihat?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Baik. Okey, baik. Untuk pagi ini semestinya Hening Rindu. Jadi saya nak tanya dulu kepada penulis skripnya. Jadi boleh ceritakan sedikit sinopsis mengenai dengan drama ini.
2: Okey, cerita dia mengisahkan seorang perempuan bernama Mariam yang berjuang dalam kehidupan dia. Banyak onak-onak dan duri dia lah yang dilalui sepanjang perjalanan dia. Itulah membesarkan anak dia yang tiga orang. Kemudian dia terpaksa berhadapan dengan cemohan masyarakat, dengan ujian suami dia yang drug addict, dan juga bermacam-macam. Kena daripada awal penceritaan itu hingga ke akhir, dia terlalu kuat dalam jiwa dia. Maksudnya dia terlalu banyak dugaan dia tu, hingga kalau yang kita tengok ni pun akan rasa macam letihnya, penatnya. So selebih dia kena tengok lah malam ni.
1: Kalau cerita habis malam kan tak tengok dah. Baik, betul. Nazira, pelakon utama dalam teledrama Hening Rindu. Jadi watak Mariam ni, sebenarnya dia siapa Mariam ni sebenarnya?
4: Okey. Mariam ni seorang wanita biasa yang sentiasa diuji daripada awal hidup dia tu sampai ke hujung tu. Macam tak ada satu detik pun yang dia bahagia macam tu. So dia, pada saya, Mariam ni dia dekat dengan realiti yang kadang-kadang kita tak tahu kan. Ada wanita yang kat luar sana tengah menanggung beban yang banyak dalam kehidupan dari segi anak, suami, keluarga. And then kehidupan dari segi nak makan pun susah. Macam tu. Jadi bila macam dia heavy lah, heavy perasaan tu untuk carry sampai ke hujung, sampai satu tahap tu memang tak akan ada bahagia, tapi

0: Baik, idea untuk menghasilkan drama ni Puan.
1: Cerita ni sebenarnya berkisah daripada kisah benar yang pernah viral satu masa dulu, di mana dia tak dapat nak keluarkan sijil sijil kelahiran anak dia yang lahir. Kemudian dia ditangkap ketika itu. Dan liku-liku kehidupan itulah. Jadi saya olah balik cerita tu menjadi satu cerita yang ada ending dia, dan juga bagi penonton yang mana menonton cerita ni dapat mempelajari apa itu hikmah dan juga hijrah.
2: Banyak pengajaran je lah. Macam saya pun lepas saya shoot dalam cerita ni, baru saya tahu yang bila tak ada suara anak, bila kita suka hati untuk macam okay, siapa nak jaga anak ni, itu adalah satu kesalahan yang boleh membuatkan kita macam tangkap.
0: Dan lagi satu, budak tu sendiri ataupun anak itu sendiri akan menjadi masalah kan. Bila tak ada sok beranaknya, jadi untuk sekolah dan sebagainya. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit Nazira, mungkin pengalaman manis bersama dengan pengarah dan juga penulis sikit, atau pernah bekerjasama sebelum ni?
2: Ini pertama kali saya kerjasama dengan scriptwriter maupun director Aizat Rosli. Dia best, tim Hening Lindu ni best. Walaupun cerita dia heavy, penuh dengan tangisan, tapi disebabkan banyak apa, kerjasama yang bagus, teamwork yang bagus, dari directing, script, sebab scriptwriter pun ada turun dekat set juga kan. And then dengan pelakon-pelakon yang banyak bagi kerjasama kan, macam Abang Fauzi, sebab sebanyak scene yang heavy kan, sebab melibatkan keganasan rumah tangga. So Abang Fauzi pelakon profesional, saya rasa kalau tak dengan ni kan, lunyai saya betul-betul keganasan rumah tangga.
0: Sebab dia menjiwai.
2: Menjiwai kan, gurau je. So banyaklah kerjasama semua pelakon-pelakon yang profesional kat dalam ni. Jadi kita dapat laikan naskah yang saya anggap baik, dengan kerjasama yang baik.
0: Baik, untuk Puan Noi sendiri, sebelum tadi dia kata ada melibatkan seperti cerita yang sebenar. Betul. Adakah Hening Rindu ni cerita yang 100% ikut kisah benar, atau ada sedikit perubahan dalam drama ni?
1: Tak adalah 100%, tapi yang ditangkap anak tak ada sijil lah itu benar. Cuma saya olah menjadi satu cerita lah, macam saya kata tadi lah. Cuma saya tak nak lah semua sama, sebab kes ni memang kes pernah viral dulu. Saya tak ingat tahun bila saya pernah baca artikel tu. Jadi dia masa itulah dia tak dapat nak handle anak-anak dia ketika itu. Sebab dia dalam penjara, pasal anak kena hantar dekat sana sini, berpecah anak dia sebenarnya. Jadi kehilangan tu membuatkan dia rasa macam cukup sampai aku sahaja yang buat benda ni, kesilapan ini. Sebab khilaf kita tak tahu. Kita tak tahu banyak benda yang kita tak tahu. Macam Nazira kata tadilah, banyak yang kita tak tahu tentang tak ada sijil lahir, kena tangkap sebenarnya. Bukanlah satu kesalahan. Jadi dia tak tahu benda tu, dia pergi iklankan pula anak dia. Siapa nak jaga, sebab dia rasa dan cerita ni Mariam ni, dia tak boleh dah nak teruskan kehidupan, sebab dia kesian dekat baby anak ni kecil.
2: Dia cuba nak buat yang terbaik untuk anak dia.
1: Dia lahir
2: tapi sebenarnya
1: pun,
2: tak kan?
1: Dia lahir pun anak dia dalam tandas. Tengok malam ni tau.
0: Ni kalau cerita lagi ni habis ni.
1: Habis
0: kat konti dia cerita. Baik, untuk Puan Noi sendiri, adakah sebagai penulis skrip, adakah drama ini memang genre Puan Noi, ataupun sebelum ni ada buat drama yang sedih macam ni, atau macam mana?
1: Memang sebenarnya saya memang sebelum ni Sagu Tumbuk. Saya juga. Okey, lepas tu Gloria di Hati Ufaira. Ini cerita berat adalah saya penjondra lah. Cerita sedih, berat. Sebab saya bukanlah untuk bagi suka-suka hati saya je untuk untuk bagi cerita tu sedih. Tapi cerita tu ialah semua yang saya buat adalah berdasarkan daripada kisah benar. Bukan direka.
0: Jadi kisah benar dia dalam drama Hening Rindu ni, apa yang membuatkan Puan Noi tertarik untuk menulis skrip untuk drama ni?
1: Perjalanan kehidupan Mariam, ketabahan dia, kemudian kesedihan yang dialami daripada daripada awal penceritaan tu, di mana bermulanya episod-episod duka dalam hidup dia tu, membuatkan kita terinspirasi bahawa kita rasa kita susah, tapi ada lagi manusia yang lebih susah daripada ni. Yang kita sendiri tak tahu, yang kita rasa keluar daripada kotak pemikiran kita. Kesedihan dia lalui seorang-seorang, tanpa ada sesiapa pun. Dia hanya bergantung dengan Allah je. Hidup dia memang satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain.
0: Baik. Nazira,

0: Cabaran untuk menjayakan drama ni.
1: Cabaran eh? Masa saya dapat skrin, saya tahu ceritanya heavy. Sebab bila saya baca je, saya rasa beratnya nak jadi Mariam ni. Berat betul jadi Mariam ni. Jadi, tapi kalau Kanu cakap cerita ni berat jiwa dia kan. Pada saya, jiwa saya ada cerita heavy macam ni. Saya sebagai seorang pelakon, saya akan dapat satu kepuasan bila saya dapat merealisasikan Mariam ni. Jadi, cabaran tu... cabaran lah, semua cabaran.
0: Adakah nak menjiwai itu sebagai satu cabaran atau sebenarnya cerita tu sendiri?
1: Cerita tu pun mencabar sebab bila tengok, oh heavy. Sebab dia sentiasa banyak je ujian ni kan. Tapi saya rasa enjoy untuk bawa watak Mariam ni sebab saya pun dah letakkan diri menjadi Mariam untuk saya deliver supaya masyarakat nampak apa yang saya nak sampaikan.
0: Jadi untuk drama yang sebelum-sebelum ni, adakah watak ini adalah watak yang rasa macam berat yang kali pertama dibawa atau sebenarnya?
1: Tapi sebelum ni adalah ada juga watak-watak. Saya boleh kerap juga dapat watak-watak yang berat macam ni.
0: Memang sukakan watak yang
1: suka dan alhamdulillah selalu juga dapat. Adalah pelbagai, tapi di antaranya scene yang berat apa, watak-watak yang berat macam ni.
0: Sebab dia lebih kepada menjiwai dan membawa watak dalam suasana kesusahan.
1: Betul, kesusahan, heavy, bermain dengan emosi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Emosi, tangisan, so macam mana kita nak mixkan dia sebab dia bukan macam, nak nangis tak. Dia macam dia lahir betul-betul daripada jiwa. Dan kita pun feel macam tu. So kita sebagai pelakon, kalau dapat waktu macam tu, saya sebagai pelakon, bila dapat kereta macam tu, saya rasa macam puas. Saya akan macam, apa yang terbaik untuk nak deliver.
0: Baik, kita berehat seketika dan sekembali kita bersama dengan penulis skrip juga Puan Noi Ibrahim dan juga pelakon utama Nazira Sardi sebagai Mariam di TD drama Hening Rindu. Teruskan setia Wirama Klasik.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Baik, saudara, kita kembali dan sedang berbincang bersama dengan penulis skrip Noy Ibrahim dan juga pelakon utama Nazira Sadi untuk teledrama Hening Rindu yang akan ditayangkan pada malam ini TV2. Okay. Harapan untuk Nazira, drama Hening Rindu yang akan ditayangkan malam ini.
2: Okay, harapan saya mestilah nak semua menonton cerita Hening Rindu ni dan bukan sekadar menonton.
1: Yeah.
2: Harapan saya bukan sekadar stop kat menonton tu, tapi menonton dan dapat pengajaran apa mesej yang kita nak sampaikan daripada telefilm ni lah. And then kat sana saya macam nak Mariam ni berkongsi kekuatan kepada wanita dekat luar sana yang kita kena move forward dalam hidup ni. Jadi saya membawa semangat Mariam dalam cerita Hening Rindu ni untuk berkongsi dekat wanita luar sana supaya terus kuat dan fight je dunia ni.
1: Dah lama tak bau ketegasan begini kan. Tapi tadi kita ada cakap mengenai dengan penonton yang melihat syuting untuk drama ni, boleh kongsikan yang menanti dan menunggu, berapa ramai yang tak sabar untuk menanti Hening Rindu.
2: Okay, ni kita sebelum kita shoot last year. Jadi masa kita shoot tu kita dah postkan teaser yang macam video, kita sharekan sedikitlah behind the scene shooting. So masa tu pun dah memang bila nak keluar ni sebab mungkin ramai ternanti-nanti dia punya tengok scene-scene yang heavy tu kan. Sampailah kita boleh shoot promo ni, akhirnya keluar juga, lama dah tunggu ni.
1: Akhirnya
2: sebab kita sendiri pun lama juga tunggu.
1: Bila nak keluar ni kan. Baik, untuk Puan Noy, kenapa harus menonton Hening Rindu malam?
3: Okay, kenapa harus menonton Hening Rindu? Sebab Hening Rindu ni memberi banyak pengajaran kepada semua orang, tak kira lah daripada kecil, besar, dewasa, tua. Sebab dia semua rasa ada dalam cerita ni. Marah ada, sedih ada, kecewa ada, kesian paling banyak sekali. Sebab Mariam, Mariam ni menghadapi banyak dikuda kehidup dia hingga ke akhir dia. Dan saya nak orang tahu, penonton lah faham erti hijrah. Hijrah sebenar. Tak semestinya penghijrahan kita tu ke tempat lain. Hijrah diri kita sendiri pun perlu berhijrah untuk positif dengan apa yang Allah dah beri kepada kita sebelum ini. Kita anggap apa yang Allah, kesedihan, kekecewaan dan juga ujian-ujian yang dilalui sebelum ni adalah satu hikmah yang Allah nak beri. Manisnya setelah habis, setelah hilangnya hujan, timbul pelangi. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, Nazira, ingatkan kepada pendengar Radio Klasik untuk telefilm ini.
2: Okey, jangan lupa menonton telemovie Hening Rindu di TV2 jam 9 malam ini.
1: Jadi ingatannya malam ini 9 malam di TV2 Hening Rindu. Mungkin boleh sedialah tuala ke apa ke malam ni.
2: Ya, tak, jangan tisu, tuala terus.
1: Ada tuala terus, senang perang. Kan kalau tisu koyak kan. Pakai tuala dah lama sikit boleh pakai. Apapun, sekali lagi terima kasih kepada penulis skrip untuk telemovie Hening Rindu, Noy Ibrahim, dan juga pelakon utama untuk Hening Rindu, Nazira Sardi. Terima kasih.
2: Terima kasih juga menjemput. Terima kasih.
1: Semoga maju jaya, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, saudara, terus kekal setia mendengarkan kami. Kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' M. Kilau, Checkmate Molek. Oh, hoi. Terus kekal setia Wirama Klasik.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Salfi.
1: Yang terus mendengarkan kami di Bandaraya Melaka. Frekuensi kami 93.6 MHz. Juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik saudara yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Seperti biasa tepat pukul 11 pagi nanti saya tinggalkan saudara untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti, nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik. Dan selepas ini rakan penyampai Syazmil akan terus setia menemani saudara Wirama Klasik 12:30 hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah.

0: Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama

0: Kupasan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Idiom. I-D-I-O-M. Idiom. Idiom adalah bahasa atau dialek yang khas yang menandai sesuatu bangsa, suku kaum atau kelompok.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik. Bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan akan temankan saudara bermula 12 tengah hari ini hingga 6 petang nanti menerusi Wirama Klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih buat rakan setugas saya sebentar tadi yang dah temankan saudara bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Izzat Saufi, dan kini tiba giliran saya, Mel. Hari ini hari Rabu yang bertarikh 17 Jun 2026 dan hari ini 1 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini kita menyambut kedatangan awal Muharram menandakan permulaan tahun baru dalam kalender Hijrah, yang mana peristiwa Hijrah bukan sekadar perpindahan fizikal tetapi lambang perubahan ke arah yang lebih baik, penuh semangat dan juga harapan. Sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan untuk bermuhasabah, memperbaiki diri dan memperkukuh ukhuwah sesama insan. Saya cakap juga untuk diri saya dan terima kasih buat semua pendengar setia Radio Klasik yang dengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Cuaca di sekitar Lembah Kelang di Angkasa Pura ini hujan lebat dari awal pagi tadi sehinggalah sekarang. Yang nak kongsikan dengan saya keadaan cuaca tempat saudara, boleh hantarkan terus di 013-5656-1128. Mari kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Hijaz dengan lagu yang bertajuk Hijrah Perjuangan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik Radio Klasik menggamin kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi kota Kinabalu Sabah, waktu zuhur akan masuk tepat pada pukul 12.19 tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.22 tengah hari dan Kuching Sarawak 12.43 tengah hari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.

0: Radio Klasik yang menggamin kenangan kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan. Dan sekarang ini dah pun pukul 12.30 minit tengah hari. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, sekarang ini kita dalam segmen tajaan. Dan bersama-sama dengan saya di talian ketika ini, kita ada Cik Kana yang merupakan jurucakap bagi Herbal Fame. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Sihat.
0: Sihat, alhamdulillah. Jadi Cik Kana, apa yang menarik yang dikongsikan bersama dengan pendengar setia Radio Klasik bersama dengan Herbal Fame ketika dan waktu ini? Silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada tengah hari ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ, apa kata ambil dan simpan dahulu nombor tempahan kami 019-414-4288 019-414-4288 simpan dahulu nombor ni jika ada sebarang pertanyaan ingin mengetahui harga saiz lain atau mau terus membuat tempahan, boleh hubungi kami di nombor tersebut. Baik pendengar sekalian, hari ini Kana ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tetapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilihan tirai yang betul untuk kesihatan tubuh, badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam. Jika tilam tidak memberikan sokongan yang baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggang dan tidur tidak lena. Persoalannya, apa beza tilam herba dengan tilam biasa tanpa herba? Tilam biasa hanya memberi fungsi asas sebagai tempat tidur. Tapi tilam herba pula diartikan dengan gabungan bahan-bahan herba terpilih yang membantu memberikan pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Sebab itulah ramai pelanggan herba fan yang menggunakan tilam herba bertahun-tahun masih setia memilih produk kami apabila mau menukar tilam baru. Jadi Herbal Fame pula bukan syarikat baru ya. Kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam dan mengeluarkan sendiri tilam herba yang dikenali sebagai ramai sebagai tilam rawatan tradisional. Baik, abang dan kakak-kakak, untuk promosi pertama hari ini Kana bawakan antara model premium yang paling mendapat sambutan, iaitu tilam premium herba Ayurvedic. Tilam ni digabungkan dengan 5 jenis herba terpilih dan bahan dalamannya menggunakan compass foam high density dan campur dengan saduran getah dan rebound high density. Gabungan ini memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan yang lebih optimum ketiga tidur. Lebih menarik, tilam ni datang dengan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi untuk size screen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699. Hari ini Herbal Fame bagi trade-in juga. Boleh trade-in tak kisah dengan jenama, ketebalan dengan size. Janji ada tilam lama, tolak satu, beli satu. Jadi tolak untuk tilam satu unit, beli satu tu dapat potongan RM300. Dan buat tempahan hari ini dapat diskaun tambahan lagi RM300. Jadi harga perlu bayar RM1,099 kan? Tetapi khas untuk pendengar Radio Klasik hari ini, Kana beri lagi diskaun RM99. Jadi harga yang perlu dibayar hanyalah RM1,000 sahaja untuk dapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci. Jika mahu ketebalan 10 inci, hanya tambah RM200 lagi. Jadi harga yang perlu bayar RM1,200 untuk dapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 10 inci. Dan setiap tempahan hari ini akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Terima tilam baru buat bayaran. Untuk tempahan, sila hubungi. Pastikan di talian Kana ya, 019-414-4288. Untuk dapatkan tilam herba, 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je, 019 0395-9414-88. Baik pendengar sekalian, kita akan berehat ketiga. Jangan ke mana-mana, terus tekan bersama kami.
0: Baik, terus kekal bersama dengan kami di Radio Klasik Menggamin Kenangan.

dengan lagu bertajuk Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1987. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi negeri Johor, waktu zuhur akan masuk tepat pada pukul 1:08 tengah hari. Kuala Terengganu dan Kuantan Pahang 1:11 tengah hari. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 1:15 tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1:16 tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1:17 tengah hari. Ipoh Perak 1:20 tengah hari. Bagi Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah Kangar Perlis, waktu zuhur akan masuk tepat pada pukul 1:22 tengah hari. Dan sekejap lagi saudara, tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM untuk kita dengarkan utama 1 tengah hari dari sana. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Aku, dia dan lagu.
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
2: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila.
3: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di klasik.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Idiom. IDIOM. Idiom. Idiom adalah bahasa atau dialek yang khas yang menandai sesuatu bangsa, suku kaum atau kelompok.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik di Melaka 93.6.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: menerusi Wirama Klasik.
1: Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara ketika dan waktu ini. 25 minit petang. Selamat petang kepada semua yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini, dan saya Syazmin Izwan akan temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Cuaca ketika ini di Lembah Kelang di sekitar Angkasa Puri dah pun cerah. Di awal pagi tadi hujan lebat, tapi sekarang ini dah cerah. Walaupun dah cerah, walaupun dah tak hujan, tetapi jalan masih lagi basah, licin. Jadi buat saudara yang nak ke mana-mana saja yang dalam pemanduan ketika dan waktu ini, berhati-hati di jalan raya. Untuk saudara yang mungkin yang dah lama tak tukar tayar, yang dah lama tak buat penyenggelaran tayar, bolehlah berbuat demikian untuk kita pastikan kenderaan kita dalam kenderaan ataupun dalam situasi terbaik. Baik saudara, sekejap lagi saya nak kongsikan kepada saudara amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada pukul 1.40 minit tengah hari tadi. Sebab apa? Sekarang ini kita nak dengarkan dahulu lagu daripada M. Osman dan juga Blue Rhythm KL, lagu yang bertajuk Sekali Pandang. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1967. Semuanya hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

2.25 minit petang, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan menerusi Radio Klasik Menggamin Kenangan. Dan buat saudara yang sedang dalam pemanduan dan nak menuju ke Terengganu, frekuensi Radio Klasik di sana 92.5. Saya nak ke Melaka sekejap. Saya nak berjumpa dengan Kak Hamidah Kasim yang berada di Batu Berendam, Melaka. Dengan ucapannya, katanya selamat petang pada semua, dan untuk pengetahuan Syazmil, Melaka sekarang ni tengah hujan renyai-renyai, ditambah pula dengan gurau-gurau sedikit lah. Sambil-sambil tu saya sedang dengarkan lagu di Radio Klasik Menggamin Kenangan. Nak ucapkan juga selamat petang buat semua adik-beradik walau di mana juga berada. Terima kasih Syazmil, sama-sama. Baiklah, mari kita dengarkan dahulu lagu ini, sebuah lagu

Daripada Hail Ami dan juga Uji Rashid dengan lagu yang bertajuk Tanda Kasih baru saja menghiburkan saudara. 2.38 minit petang, masih lagi bertemankan saya Syazmil Izwan sehingga pukul 6 petang nanti. Dan saya nak ucapkan terima kasih buat Kak Ida Suraya yang berada di Parit Buntar Perak yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Dan seterusnya, Nuri Angkasa memang tidak lekang dengan pantunnya. Saya nak bacakan pantun daripada Nuri Angkasa. Angkasa, awal Muharram tibalah sudah, takwim Islam tahun baru hijrah, tertegak agama, terpelihara ummah, petanda Islam bukan hanya akidah. Nuri Angkasa kata nak di kesempatan ini nak buat ucapan salam al-hijrah buat semualah, antaranya Hajah Rubiwi, Kak Ruhaya dan juga Ya Mustafawi. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, daripada Bujang Dawi yang berada di Kampung Kupang Saratok, Sarawak, nak berkongsikan keadaan cuaca sekarang ni Syazmil. Di tempat saya sekarang panas sangat. Terima kasih untuk Syazmil yang siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan petang ini. Baik saudara, saya nak tujukan lagu ini buat yang bernama Fatimah. Lagu ini saya tujukan khas untuk yang bernama Fatimah. Semoga terhibur. Lagu nyanyian daripada A. Ramli, Oh Fatimah. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di BBOK.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

lagu persembahan daripada S. Syam and the Fabulous Strangers, lagu yang bertajuk Hasrat, baru saja menghiburkan saudara. 3:15 minit petang, selamat petang dan juga selamat berehat untuk saudara yang sedang dengarkan Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Saya nak ucapkan terima kasih buat Syahim Rahim yang berada di Muar kerana sedang dengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Seterusnya daripada Atih Yaakob yang berada di Port Dickson, Negeri Sembilan. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Radio Klasik. Salam Al-Ijrah buat semua sahabat pendengar setia Radio Klasik, tidak kira di mana semua berada. Sama-sama. Dan seterusnya saya nak pergi ke Pendang. Yang ini ucapan daripada Kak Azizah Pendang dengan ucapan Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat hari lahir untuk cucu yang berada di Kuantan, iaitu Aira Ashuha, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Baik saudara, saya nak terus hiburkan saudara dengan lagu ini. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1984. Lagu nyanyian daripada Lina Kamsan dengan lagu yang bertajuk Wajahmu di Impianku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

Nyanyian daripada Nur Kumalasari dengan lagu yang bertajuk Walau Berpisah Kasih Tak Berubah, baru saja menghiburkan saudara. Terima kasih buat saudara yang terus dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. 3.50 minit petang ketika dah waktu ini, saya nak bacakan kiriman yang seterusnya daripada Yusuf Muhammad Dana yang berada di Pantai Seremban. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang buat semua, dan saya nak ucapkan selamat petang buat ahli-ahli serta keluarga veteran 4 Regimen Ranger Diraja di mana sahaja mereka berada, semoga sihat dan ceria. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya, Kak Nuriah Isa, Kampung Sungai Samak, katanya, salam satu Muharram. Yang ini saya nak ucapkan terima kasih buat Radio Klasik, sebab apa lagu petang-petang ni best. Rindu pada si bongsuku yang jauh di UUM Sintok Kedah yang bernama Ain Balkis, exam tahun yang last ni, semoga tercapai cita-citamu, mak doakan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya, Kak Kamaruzi yang berada di Muar di negeri Johor, setia mendengarkan Radio Klasik petang ini, akan nak ucapkan selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah kepada adik perempuan bernama Kamaruiyah, dengan ucapan terima kasih kerana sudi datang ke rumah dan order kari pap sardin. Wah, sedapnya. Tapi saya lebih suka kari pap kentang. Sebab apa saya tak makan sardin. Apapun, terima kasih Akak Kamaruzi yang hantarkan kiriman ucapan. Baik saudara, lebih kurang dalam 8 minit lagi untuk kita menuju ke pukul 4 petang. Seperti biasa, pukul 4 petang selama 1 jam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun khas buat saudara untuk hiburan saudara di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Mari kita dengarkan lagu ini, lagu persembahan daripada Najib Hanif, lagu yang bertajuk Hanya Dalam Mimpi. Radio Klasik Menggamit Kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Idiom. IDIOM. Idiom. Idiom adalah bahasa atau dialek yang khas yang menandai sesuatu bangsa, suku kaum atau kelompok.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Usaha.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian kesihatan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Baiklah saudara, sekarang ini mari kita dengarkan cubit-cubit manja, khususnya untuk pendengar setia yang menantikan siaran cubit-cubit manja. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sehari dua ni kan, cuaca panas lain macam betul. Ingatkan panas demam piala dunia je. Habis dengan cuaca pun ikut panas sekali, Saliha.
2: Betul lah, Kak Sofia. Sebab itulah, Saliha, dah ada ni sahabat sejati sehidup semati. Cantik tak? Kipas tangan Saliha ni. Alhamdulillah, sejuk sikit.
1: Amboi, cantik. Kak Sofia pun nak beli satu jugalah. Tapi kan, nak yang lagi laju fungsi bilah kipas dia tu. Barulah betul-betul sejuk. Lagipun Saliha, berita dah maklumkan fenomena El Nino ni dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 tau.
2: Hah? Maksudnya cuaca panas dan kering ni mungkin berpanjangan lah eh?
1: Betul. Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara berisiko berdepan kemarau serta gelombang haba sepanjang tempoh tu.
2: Patutlah, Saliha, tengok sekarang ni ramai dah mula bawa botol air ke mana-mana. Dulu telefon bimbit je tak tinggal. Sekarang air kosong pun dah jadi kawan baik kan?
1: Memang sepatutnya macam tu lah, Saliha. Bila cuaca terlalu panas, kesihatan pun boleh terjejas. Belum lagi kalau berlaku kebakaran hutan yang boleh sebabkan jerebu rentas padan pula tu.
2: Aduhai, hidung ni dah mula mengimbau kenangan lama dengan topeng muka.
1: Selain kesihatan, sektor pertanian, pelancongan dan sumber air pun boleh terkesan akibat kemarau berpanjangan ni.
2: Jadi, sementara masih ada hujan ni, jangan membazir air.
1: Betul?
2: Jangan buka paip macam nak isi kolam renang Olimpik pula.
1: Tepat sekali. Kita perlu sentiasa mengikuti maklumat dan juga ramalan cuaca daripada pihak berkuasa supaya lebih bersedia.
2: Jap, sebab tu kan penting sikap berjimat dan berjaga-jaga kan, Kak Anne?
1: Betul. Jaga kesihatan, minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas.
2: Cukuplah cuaca je yang panas, Kak Sofia. Jangan kita yang jadi panas paran pula nanti.
1: Dah alang-alang kita dekat luar ni kan, Sofia? Sofia pula, Sofia tu aku. Jom kita ke warung Pak Mik lah.
2: Weh, sedapnya.
1: Rasa macam memanggil-manggil pula air batu campur gunung semanggul dia tu.
2: Kak Sofia ni memang hebat lah. Apa boleh tahu isi hati orang? Kita pergi selalu lah.
1: Jom.
2: Kering tekok dah segera ni. Kering super ni. Duduk di Gurun Sahara.
1: Amboi. Dah keluar lorak Kelantan tu. Betul-betul panas lah tu.
2: Jom. Pergi selalu.
1: Kesian dia.

Aku pernah bekerja di sebuah kilang di Pekan Pahang pada penghujung tahun 80-an. Walaupun sudah lama berlalu, namun aku tetap mengingatinya hingga kini. Biarpun sudah lama berlalu, tapi semua kenangan itu masih menghantuiku. Ketika kaki melangkah turun dari rumah sewa untuk ke tempat kerja, aku sempat memegang tangan Cik, rakan serumahku. Langkahnya terhenti. "Cik, aku rasa macam tak sedap badanlah. Rasa lemas macam." Suaraku mendatar. Mataku melorot ke wajahnya mohon simpati. Entah kenapa badanku tiba-tiba tidak bermaya. "Eh, kau nak pergi kerja ke tak ni?" soalnya. Aku terdiam mencari jawapan. Masih aku ingat beberapa minggu yang lepas kerana malas hendak bekerja shift malam, Cik memandai mengajak aku punting kerja. Ha, dengan alasan dia jatuh di bilik air. Tak semena-mena, dia betul-betul jatuh di bilik air pada keesokan harinya. Kerana kejadian itu, aku jadi serik dan malas nak ke tempat kerja. Walaupun jauh di sudut hati bekerja di shift malam sungguh menyeksakan. Ha, bayangkan, orang lain sedap membuta, kami terpaksa bersengkang mata. "Kalau kau tak nak pergi, ha, aku pun tak nak pergi juga," ujar Cik. Kakinya sudah mula melangkah untuk menaiki tangga semula. Mungkin kerana tidak mahu menyusahkan Cik, aku mengambil keputusan untuk pergi juga bekerja seperti biasa. Nasib baik, jarak rumah sewa ke kilang tidak berapa jauh. Kalau tidak, tak tahulah apa akan jadi dengan badan yang tak larat ketika itu. Terpaksa aku kuatkan semangat juga. Sedang bekerja seperti biasa, tiba-tiba saja aku terasa ada seseorang sedang merenungku. Sebaik aku menoleh, berderau darahku. Mataku membulat. Beberapa kali aku menoleh untuk memastikan apa yang sedang kulihat itu. Betul ke apa yang aku nampak ni? Jangan-jangan cuma ilusiku kot. Aku meningih mataku beberapa kali. Tak sangka pula, teman sekerjaku Idah rupanya sedang memerhatikan telatahku. "Eh, Zai, kenapa dengan awak ni?" soal Idah tiba-tiba. Mukaku ditatapnya aneh. "Tak ada apa-apa," ujarku. Tetapi mataku masih tidak lepas memandang ke bilik QA, Quality Audit, di depan bilik QC, Quality Control, tempat bilik kerjaku. "Tapi muka awak pucat sangat ni," terpa Idah yang sudah pun berdiri di sampingku. Aku masih tidak melepaskan pandanganku ke arah bilik QA. Idah juga turut memandang ke arah itu. "Awak nampak apa ni?" soalnya seperti tahu aku sedang melihat sesuatu.

0: Rakan-rakan yang lain semuanya sedang tekun menjalankan tugas. Cik yang duduk beberapa meja dariku berpaling dan datang menghampiriku. "Ida, awak nampak tak apa yang saya nampak?" Akhirnya aku bersuara. Soalan itu mencemaskan Ida dan Cik yang baru tiba ke mejaku. "Eh, apa yang awak nampak?" Sekali lagi soalan itu meluncur dari bibirnya. Aku takut hendak memberitahu apa yang aku nampak. Takut mereka gelakkan aku atau dituduhnya aku mereka-reka cerita. Tak naklah. Nampak apa? Sampuk Cik seperti kehilangan sabar. Aku menjadi sebersalah. Kalau aku ceritakan, agak-agaknya mereka ni akan ketawakan aku tak? Pada mulanya, malas hendak ku ceritakan apa yang aku nampak. Tapi setelah didesak bertalu-talu, akhirnya aku terpaksa membuka mulut menceritakan apa yang aku nampak. Belum lagi habis ceritaku, mereka berdua sudah ketawa. Aku berasa hampa dan sangkaan kau tepat.
1: Biar betul kau ni Zaitun, balas Cik.
0: Mukanya yang putih kuning itu sudah kemerah-merahan. Ida pula membulatkan matanya. Sumpah, bukan aku mereka-reka cerita. Kalau aku tahu begini jadinya, lebih baik aku diamkan saja tadi. Sebenarnya, aku pun tak tahu apa yang aku nampak. Bilik QA itu berkunci dari luar. Tiada sesiapa pun yang boleh keluar masuk. Hendak dikatakan cahaya atau bayang-bayang, mana mungkin kerana lampunya juga tidak terpasang. Dengan memakai topi sambil menghisap paip, kemudian salah satu matanya tertutup seperti lanun. Sudah cukup melucukan bagi sesiapa yang mendengarnya. Hakikatnya, itulah yang aku nampak. Seperti dia sedang merenungku, menyandar dengan selesanya di tepi dinding di belakang kerusi. Kenapa Ida dan Cik tak nampak? Dan kenapa hanya aku seorang saja yang nampak? Paling tragis, lembaga yang menakutkan itu sedang tersenyum padaku. Waktu tu hampir tiba maghrib. Meremang bulu romaku. Hanya kerana aku kurang sihat ke yang menyebabkan petang itu aku diperlihatkan bayangan manusia yang aneh itu? Dan seperkara lagi yang aku perasan, wajahnya mirip sekali dengan pekerja lelaki di bilik sebelah. Apakah ini tandanya aku punya kelebihan?

Esoknya, aku dipanggil oleh line leader yang bertugas. Macam-macam soalan diasapnya padaku. Aku menceritakan tentang kebenaran. Dan seperti yang kuduga, wanita muda itu ketawa dengan seronoknya. Macamlah aku dah buat lawak antarabangsa. Lantaklah. Habis tu, muka hantu tu macam siapa? Soalnya tiba-tiba sambil menghabiskan tawanya yang masih tersisa. Aku tidak dapat menjawab dengan pasti kerana pekerja lelaki tersebut tidak ada di depan mata. Namun, ditakdirkan Tuhan, pemuda mirip wajah hantu itu tiba-tiba lalu di bilik kerja kami. Aku terus menunjuk ke arahnya. Ha, rupa macam dia. Lurus jariku menghala ke arah pekerja yang tidak tahu apa-apa itu. Sekali lagi ketawa Cik Asna kedengaran. Sumpah, aku menceritakan tentang kebenaran. Aku tidak pastilah sama ada line leader itu percaya atau tidak dengan semua ceritaku. Sampailah satu malam itu, dia datang menemuiku. Saitun, saya nak awak tengok dari sini kalau-kalau hantu tu ada lagi. Bisiknya ke telingaku. Aku mengangkat muka melihat wajahnya yang serius. Kenapa? Soalku. Saya nak masuk bilik QA, nak ambil barang. Ingat, tengok dari sini, jangan berpaling. Kalau ada apa-apa, cerit tau. Ketika aku menoleh, Cik Hasna sudah bergerak ke pintu bilik QA. Kunci dipulas. Dia menapak masuk. Aku cuma memerhati dari tempatku. Cik Hasna memandangku dari dalam bilik sambil buat isyarat. Adakah? Katanya. Sebelah tangan memegang tombol pintu dan sebelah lagi mengambil fail di dalam laci. Nasib baik, laci itu bersebelahan dengan pintu saja. Aku ligat memerhati. Rupanya, wanita muda itu mempercayai ceritaku. Aku hanya tersenyum. Aku melambai tangan dari jauh. Berdetup bunyi pintu dihempas. Dengan tergesa-gesa, dia meninggalkan bilik QA tersebut. Keesokan harinya, pekerja lelaki yang mirip wajah hantu itu masuk ke ruang kerjaku untuk mengangkat barang. Tiba-tiba, beberapa buah komputer tertutup secara serentak. Patutlah semua komputer tak hidup. Hantu masuk rupanya. Ujar salah seorang pekerja di bilik kerjaku. Terpinga-pinga pemuda tersebut. Semua mata memandangku. Aku cuma mengangkat bahu. Dan selepas itu, kami tertawa kecil. Kesian budak tu. Tak pasal-pasal, dah digelar hantu. Tapi aku tahu, semua ini imajinasiku dan hanya kebetulan sahaja.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, setakat ini saja tugasan saya Syazmin Izzuan temankan saudara, dan selepas ini rakan penyampai yang sebaya umur dengan saya iaitu Hazwani Zakaria akan temankan saudara bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Sebagai yang terakhir, saya tinggalkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Amy Mastur dengan lagu yang bertajuk Meniti Hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Apa khabar pendengar Radio Klasik yang setia dari awal pagi hinggalah waktu ini? Sekarang dah pun 6 petang. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini untuk edisi 17 Jun 2026, hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bertemankan saya Hazwani Zakaria. Waktu ini 6 petang hingga 12 tengah malam nanti, 6 jam wani kudara teman berteman bersama-sama saudara yang mungkin sedang memandu ketika ini ataupun sedang menikmati minum petang bersama dengan keluarga. Terima kasih. Okey, apa pun nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Syazmil yang baru saja menemani saudara 12 tengah hari sampailah 6 petang, dan 6 petang wani lah pula menemani saudara yang pastinya lagu-lagu yang tak sabar telah pun Wani susun untuk pendengaran saudara. Ada lagu 70-an, ada lagu 80-an, 90-an, apapun untuk hari ini bersempena dengan kedatangan Tahun Baru Islam. Wani ucapkan salam ma'al hijrah lah kepada semua seluruh umat Islam. Semoga tahun baru ini antara memberi sinar harapan, keberkatan, rezeki, kesihatan yang baik serta kehidupan yang lebih bermakna buat kita semua. Semoga segala yang baik-baik kita teruskan dan segala yang kurang baik kita perbaiki demi menjadi insan yang lebih sempurna di sisinya. Memaafkan saudara bukan bererti kita melupakan, tetapi memilih untuk melepaskan beban yang selama ini memberatkan hati. Kadangkala hadiah terbaik yang boleh kita berikan kepada diri sendiri ni ialah ketenangan yang lahir daripada sebuah kemaafan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh bersama-sama dengan alunan lagu-lagu indah malam ini, terimalah serangkap pantun pembukaan daripada Wani. Petang redup di hujung desa, burung berterbangan pulang ke laman. Salam al-hijrah buat semua. Semoga bahagia mengiringi kehidupan. Hazwani menemani perjalanan petang hingga menjelang tengah malam, dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam. Teruskan kesetiaan bersama-sama Radio Klasik menelusuri temelit lidah, berdebar pula hari ini kan, nak berjumpa dengan saudara. Walaupun kita tidak berjumpa mata, tapi kita bertemu di ruang udara Radio Klasik. Dan lagu pertama menerusi waktu ini 6 petang, lagu Kerana Budi Ku Jatuh Hati, nyanyian kumpulan Spring Radio Klasik.
1: Di

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman itu dalam lagu Wajah Rahsia Hati menerusi petikan filem Ali Setan tahun 1986. Baru sahaja kudara bersama-sama saudara. Waktu ini dah pun 6.17 minit petang. Saudara, terima kasih dengarkan kami di mana jua saudara berada yang baru sahaja pulang bersiar-siar kan. Dari mana ke mana tu? Mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan Wani. Boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Wani nak cuba tahu juga kat manalah saudara berada hari ini meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga kan. Dan waktu ini nak ucapkan terima kasih juga kepada saudara yang mungkin baru ikuti frekuensi Radio Klasik yang sedang memandu pulang selepas meluangkan masa bersama-sama keluarga. Mungkin ada yang baru selesai membawa anak-anak menikmati makan tengah hari tadi kat luar kan. Ni nak makan malam pula, nak makan kat luar juga, atau sekadar membawa anak-anak di taman-taman permainan berdekatan. Dan waktu ini 6.18 minit petang, mungkin ada di tempat saudara cuacanya panas kan. Jadi sama-samalah kita membawa air, beringat, sebab sekarang ni musim tidak menentu. Ada di setengah kawasan hujan, ada di setengah kawasan dia panas berpanjangan. Jadi bila bercerita mengenai dengan kita bawa anak-anak bersia-sia kan, sebenarnya saudara, kita nak ucapkan terima kasih sebabnya memberikan kasih sayang secara tidak langsung. Sebab apa? Kadang-kadang ni wanita ni, perempuan ni, dia tidak memerlukan harta ataupun kemewahan, cukup luangkan masa bersama orang yang kita sayangi. Itulah hadiah ataupun perkara yang paling berharga. Betul tak Wani kata? Okay. Sebabnya waktu yang berlalu tidak akan kembali, kenangan yang kita tercipta hari ini akan menjadi cerita yang dikenang pada masa hadapan, terutama kalau kita bawa anak-anak berjalan-jalan ataupun bersia-sia. Gelak tawa anak-anak ataupun senyuman ibu bapa, gurauan pasangan dan kebersamaan keluarga adalah antara detik-detik yang tidak mampu diulang walaupun dengan sejuta permintaan. Jadi hargailah setiap saat yang masih dikurniakan, yang dikurniakan kepada kita. Simpankanlah kenangan hari ini sebaik-baiknya dalam hati, sebab satu hari nanti kenangan itulah yang akan menggantikan ataupun menghangatkan jiwa, mengubatkan rindu di hati apabila mereka tidak lagi berada di sisi kita. Apapun, teruskan perjalanan saudara dengan berhati-hati. Semoga selamat sampailah ke destinasi dan semoga kasih sayang yang disemai hari ini terus mekar hingga ke hari-hari mendatang.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun

0: sibuk juga, sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Terima kasih saudara yang mungkin baru ikuti frekuensi kami waktu ini ataupun mungkin baru sahaja mendengar suara ini pertama kali. Saya Hazwani Zakaria menemani saudara hingga 12.30 malam nanti selama 6 jam. Dan ini merupakan jam yang pertama. Wani baru je masuk untuk bertugas pukul 6 petang tadi. Lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an bakal menghiburkan ruang udara saudara yang mungkin waktu ini sedang bercucuk tanam ataupun bergotong royong bersama-sama dengan keluarga hari ini. Maklumlah cuti kan, jadi ramai yang mengambil peluang untuk berehat setelah melalui rutin harian yang sangat sibuk, kerja kan, kerja yang berada di pejabat. Tapi hari ini satu hari dapatlah kita menarik nafas lega, tarik nafas sikit, hembus. Mungkin anda yang sedang memandu pun boleh tarik nafas untuk menghilangkan rasa tekanan dalam diri, tekanan hidup. Biasalah dalam kehidupan ni pelbagai tekanan, jangan duk nekan-nekan. Okey, jadi apa pun hadapi dengan tenang, insyaAllah. Jangan lupa untuk senyum, sebab senyum tu memberi satu impak yang positif untuk diri kita sendiri. Walaupun kita berada dalam rasa emosinya tidak menentu, kalau saudara beri senyuman kepada orang keliling pun, secara tidak langsung orang keliling juga akan tersenyum. Melainkan orang tu dalam keadaan yang emosinya tidak stabil, dia tak balas senyuman saudara, jangan risau. Jangan saudara pergi lalu depan dia jeling pula sedalam-dalamnya, jangan. Adalah tu mood dia tidak menentu kan. Senyum je, senyum. InsyaAllah dapat memberi salah satu tarikan aura positif dalam diri kita. Senyumkan sedekah, senyumkan percuma. Jadi kalaulah saudara boleh saksikan senyuman Wani lemparkan kepada saudara ketika ini kan, tapi tak boleh. Hanya dengarlah kan Wani berceloteh di Radio Klasik waktu ini selama 6 jam. Jangan jemu pula dengan suara Wani. Gitu. Sekarang dah pun 6.31 minit petang. Ayuh kita dengarkan rakan niaga Taman Menggamit Kenangan hari ini, terbitan Nura Muhammad Yunus, iaitu Bella. Kalau dalam cubit-cubit manja, Bella. Dan hari ini kita bawakan bersama saudara Cik Nurul, pemilik salon Bergerak. Terus bersama Radio Klasik.
3: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
4: Assalamualaikum, selamat petang. Untuk Biz On Air atau Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan hari ini, Bella bawakan kepada saudara seorang pemilik salon Bergerak atau Mobile Salon. Ayo kita berkenalan dengan Cik Nurul. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat petang, selamat sejahtera.
4: Apa khabar?
5: Baik, sihat-sihat.
4: Baik, jadi Cik Nurul, sejak bila Cik Nurul memulakan bisnes salon Bergerak ini?
5: Saya start dari tahun 2022 secara kecil-kecilan untuk rakan sahaja. Selepas tu sekarang kita dah iklankan untuk awam lah. Kita dah jalankan secara berterusan lah dan besar-besaran lah. Saya bermula daripada saya bekerja di satu salon sebagai pembantu sahaja. Selama 3 tahun saya jadi pembantu. Dalam masa sama saya belajar lah. Saya belajar di salon tersebut. Kalau sijil tu, kita ada ambil sijil sampingan lah untuk menggunting, sijil lain untuk kala rambut, sijil lain.
4: Mengapa Cik Nurul pilih untuk buat bisnes salon Bergerak?
5: Apa yang saya perhatikan, kita sekarang ada permintaan yang tinggi terhadap salon Bergerak ni oleh sebab kekangan masa. Lepas tu dari segi usaha nak pergi ke salon, terutama golongan ibu yang baru melahirkan, golongan warga emas yang tak mampu nak pergi ke salon oleh sebab faktor usia, faktor kekangan masa dan juga faktor terbatas pergerakan. Untuk ibu-ibu yang ada ramai anak, sebab kalau kita nak bawa 5 orang anak, 7 orang anak ke salon, kita tak mampu. Jadi oleh sebab permintaan yang tinggi, so kita hasilkan idea untuk mobile salon ni. Kita bukan sahaja ada servis menghantar makanan, tapi kita pun boleh ada servis untuk dandanan rambut di rumah.
4: Apa cabaran yang pernah Cik Nurul hadapi sepanjang menjalankan bisnes ini?
5: Mencabar dan menakutkan juga bagi saya. Ialah masa tu saya menerima tempahan. Tapi bila saya sampai di lokasi tersebut, pelanggan saya ialah merupakan warga negara dan juga seorang lelaki. Jadi saya agak terkejut dan saya terpaksa membatalkan tempahan itulah di saat akhir tu, selepas saya lihat pelanggan saya tu ialah sebenarnya lelaki dan agak menakutkan bagi saya. Cabaran lain dari segi untuk membawa barang-barang

0: Saksikan apakah jenis perkhidmatan yang Cik Nurul tawarkan.
1: Buat masa ni, kita ada perkhidmatan colour rambut, meluruskan rambut, rawatan kulit kepala, gunting, cuci. Sama saja macam salon sebenar, cuma bukan semua servis kita ada lah. Contoh servis kerentingkan rambut, kita masih tak ada lagi setakat ni. Hanya servis yang biasalah.
0: Dan bagaimana dengan pemilihan produk?
1: Pertama sekali, kita akan pilih produk ikut kesesuaian pelanggan dan kualiti. Kita akan pilih

0: rancangan pada masa hadapan untuk salon bergerak Cik Nurul?
1: Saya bercadang untuk tubuhkan satu van bergerak. Di mana dalam van tu ada peralatan untuk salon lah. Ada cermin, ada kerusi, ada tempat cuci dalam van tersebut. Sebab pelanggan kita ada yang segan untuk minta kita datang ke rumah oleh sebab rumahnya kecil. Jadi jika ada rezeki, saya dapat tubuhkan untuk salon bergerak. Mungkin dapat membantu lagi ramai pelanggan untuk gunakan servis mobile salon ni.
0: Boleh Cik Nurul berikan sedikit nasihat kepada yang mahu memulakan bisnes salon bergerak?
1: Nasihat saya untuk usahawan yang nak cuba untuk buat salon bergerak ni, pertama sekali jangan risau untuk bermula daripada kecil. Boleh beli barang.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik Mengambil Kenangan Irama Merentas Zaman. Itu dia, baru saja kita ikuti rancangan Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan yang diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus bersama-sama tetamu Cik Nurul yang menceritakan mengenai kisah suka duka mengenai dengan salon bergerak sepanjang Cik Nurul berlangsungkan perniagaan tersebut. Jadi kepada saudara yang ada perniagaan kecil-kecilan nak kami war-warkan, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 013-5656-128 dan kami penerbit akan menyantuni saudara untuk kami war-warkan di ruang udara Radio Klasik menerusi rancangan Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan seperti tadi. Setiap harilah kami kudara bersama-sama dengan saudara 6.30 minit petang siarannya. Jadi seperti awak ni katakan tadi, kalau ada nak war-warkan perniagaan saudara, hantarkan je menerusi 013-5656-128. Sekarang dah pun 6.42 minit petang. Cepat masa berlalu untuk Wani terus menemani saudara di jam yang pertama ini. Seperti Wani janjikan, lagu-lagu 80-an, 90-an bakal menghiburkan saudara untuk waktu ini sehinggalah 12:30 malam nanti. Dan ini dia lagu Kehebatan Cinta, nyanyian Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter. Terus bersama Radio Klasik Mengambil Kenangan, Irama Merentas Zaman.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman petang-petang macam ni kan, sementara nak menunggu waktu maghrib. Ada yang rata-ratanya scroll media sosial, terutamanya Facebook. Ada yang tengah tengok gambar-gambar kenangan, baca berita semasa, menonton video-video yang menarik yang dipaparkan di Facebook, TikTok, Instagram. Kalau belum lagi ikuti Facebook, TikTok dan juga Instagram Radio Klasik, boleh sama-sama buat carian Radio Klasik. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial. Dalam keseronokan kita melayari dunia maya ni, jangan lupa juga untuk sentiasa berhati-hati. Zaman sekarang ni, skamer sentiasa mencari peluang. Kadang-kadang hanya dengan satu klik pada pautan yang mencurigakan, kita boleh menjadi mangsa penipuan tanpa kita sedari. Jadi kepada saudara yang ada menerima message yang menawarkan hadiah lumayan, pelaburan yang terlalu menarik dan dipercayai untuk meminta maklumat peribadi saudara, semak dahulu kesahihannya. Jangan terburu-buru dan jangan mudah terpedaya. Dan setakat suku pertama 2026, sebanyak 43,618 kandungan scam dan penipuan di media sosial telah diturunkan. Angka ini mengingatkan kita betapa dekatnya bahaya itu dengan kehidupan seharian, terutamanya buat ayah-ayah, ibu-ibu, warga emas yang kami hormati. Jadi jangan mudah percaya dengan panggilan ataupun tawaran yang terlalu indah kedengarannya. Sebelum membeli ataupun berkongsi maklumat, berhenti sejenak, semak dulu, baca komen-komen, tanya ahli keluarga, tanya anak-anak. Ingat, sekali silap langkah bukan sekadar wang yang hilang tapi juga ketenangan hati. Sekarang ni mudahnya semuanya di hujung jari. Kadang-kadang bila kita tengok TikTok, hantar ke anak, tolong beli ini, nanti abah bayar. Sekarang mudah je kan, share je dekat anak-anak, suruh tolong beli, nanti ibu bapa yang akan bayar di kampung. Tapi apapun, sebelum kita kongsikan bersama-sama dengan anak-anak, baca dulu, minta anak semak dulu kesahihan ataupun komen-komen pembeli-pembeli yang lain. Risau, takut terjebak dengan skamer ni. Sebab seperti Wani katakan tadi, setakat suku pertama 2026, sebanyak 43,618 kandungan skam dan penipuan di media sosial telah dinyatakan. Jadi sama-sama kita berhati-hati dengan penipuan ini. Penipuan di dunia maya ni, risau. Apapun, kalau nak semak kesahihannya, kejap lagi malam nanti Wani akan kongsikan macam mana nak semak betul ke nombor bank yang dikongsikan. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Waktu ini lagu Tak Kusangka, Tak Kuduga. Tak kudugalah kalau apa-apa yang berlaku nanti. Terus bersama Radio Klasik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

Itu dia lagu Gubahan Rindu, puisi Syahdu, lagu rakaman tahun 1995, nyanyian Fauziah Latif. Sekarang dah pun 6:16 minit malam waktu ini. Untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib pada hari ini ialah jam 7:26 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor. Jadi saudara yang mungkin dalam perjalanan pulang, sedang rehat bersama dengan keluarga ataupun masih lagi meneruskan urusan petang, semoga kita diberi kesempatan untuk menyahut seruan Allah SWT apabila tiba waktunya nanti. Sesibuk mana sekalipun urusan dunia, luangkanlah sedikit masa untuk menghadap Yang Esa, kerana ketenangan yang sebenar bukan terletak pada banyaknya harta atau kesibukan hidup, tetapi pada hati yang sentiasa mengingatinya. Sekali lagi, untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, 7:26 minit malam. Semoga kita semua dipermudahkan untuk menunaikan ibadah apabila tiba waktunya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Jadi seketika kita ikuti ruangan Kalamullah dengan bacaan surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 77 terbitan Nur Farhana Muhammad Nur.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 77.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walum.

Dan kepada Nabi Lut, kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum jahat yang fasik, derhaka.

0: dan kami masukkan Nabi Lut dalam kumpulan mereka yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguh ia dari orang-orang yang soleh.
1: Wa Nuh

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar.

0: dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjaki.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tamma kutibat lahu tamma, wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru hal li'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadhu al-a'malu 'ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allah.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: usahlah ditanya apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan pada aku sekarang, Puan. Apakah pendapat kau atas kewajiban muli dan muda?
0: Pembela.

0: Ritmo Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita hari ini 17 Jun 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Salam Al-Hijrah 1448 Hijriah buat seluruh pendengar setia Radio Klasik di mana jua saudara berada ketika ini. Bersempena kedatangan Tahun Baru Islam ini, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan untuk bermuhasabah, memperbaiki diri dan memperbaharui azam ke arah kehidupan yang lebih baik, insyaAllah. Sesungguhnya hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi juga perubahan sikap, pemikiran dan amalan ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tema tahun ini, Madani dihayati, ummah diberkati, semoga semangat perpaduan, kasih sayang dan nilai-nilai murni terus subur dalam kehidupan bermasyarakat. Dan mudah-mudahan tahun baru ini juga membawa 1001 sinar kebahagiaan, kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah, ketenangan jiwa serta keberkatan dalam setiap urusan kehidupan kita, insyaAllah. Dan semoga segala cita-cita yang baik dipermudahkan, segala ujian yang dihadapi dengan penuh kesabaran, dan setiap langkah yang diatur sentiasa mendapat petunjuk serta rahmat daripadanya. Dan waktu ini dah pun 9:19 minit malam. Selamat malam. Terima kasih saudari yang terus setia bersama-sama dengan Hazwani menemani sehingga 12 tengah malam. Dan ini merupakan jam yang ketiga kan untuk Wani terus menemani saudara sehingga 12 tengah malam. Lama lagi, jauh lagi perjalanan untuk Wani menemani saudara di ruang udara Radio Klasik yang mungkin sedang memandu ketika ini, ataupun saudara yang dalam perjalanan nak bawa keluarga, anak-anak ataupun isteri tersayang. Hari ini tak payah masak, nak makan kat luar. Oh, gitu kan. Tak apalah, tak apa. Kita menikmati hari-hari yang bahagia, kenangan-kenangan yang tak dapat kita ulang ni. Makan bersama-sama dengan keluarga ni malam-malam kan, itu satu kebahagiaan juga buat isteri ataupun buat wanita yang berada di rumah. Tak payah masak kan, senang je makan kat luar. Tapi tak boleh lah makan sokmo okay, kat luar. Kata ubik oi kelate tu okay. Jadi apa pun, terima kasih kesetiaan saudara bersama-sama dengan Wani waktu ini. Lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an akan kudara di ruang udara Radio Klasik ketika ini. Dan ini

Itu dia lagu Janji Manismu yang baru saja kudara bersama-sama dengan saudara waktu ini. Dah pun 9.34 minit malam. Selamat malam. Terima kasih saudara kerana terus memilih kami sebagai teman setia saudara walau di mana saudara berada. Saudara juga boleh mendengarkan Radio Klasik menerusi RTM Klik di telefon pintar saudara atau saluran 705 MyTV. Dan waktu ini Wani terus menemani saudara selama 6 jam bermula petang tadi, 6 petang sampailah 12 tengah malam nanti. Wani harapkan kesetiaan saudara mendengarkan Wani kudara di hari cuti saudara, ada yang sedang bertugas kan. Kalau yang sedang bertugas buka apa tu, pasang Radio Klasik kuat-kuat ni, terima kasihlah mendengarkan suara ini menemani saudara yang sedang bekerja. Wah, kita sama-sama bekerja lah mencari rezeki untuk keluarga. Apapun ini, Wani nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sedang bertugas ketika ini. Di sebalik keamanan yang kita nikmati hari ini, ada insan-insan yang sentiasa berjaga dan berkorban demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Buat anggota bomba, polis, tentera, petugas kesihatan dan seluruh petugas beruniform negara, yang tak beruniform pun tak apa, sama-sama kita nak ucapkan terima kasih atas jasa, pengorbanan dan komitmen yang dicurahkan tanpa mengira masa dan keadaan. Mungkin tidak semua pengorbanan mereka ni kita lihat, namun kehadiran mereka ni sentiasa memberi ketenangan kepada rakyat. Semoga mereka sentiasa diberikan kesihatan, kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan amanah yang begitu besar. Terima kasih wira-wira negara, jasa kalian sentiasa dihargai dan dikenang. Tapi tak lupa juga kepada jasa pengorbanan suri rumah yang 24 jam sentiasa bekerja. Yang tu walaupun tidak beruniform, walaupun berkelawar ataupun berkain batik, itu yang harus juga kita hargai sentiasa. Walaupun berada di rumah, suri rumah, tapi kalau tanpa mereka ni, tanpa tak berasap lah di dapur kan, betul? Tak ada yang nak lipat kain, tak ada nak yang jemur kain, basuh kain, sama-samalah kita hargai. Semuanya ada peranan dan tanggungjawab masing-masing di rumah mahupun di tempat kerja. Apapun, terima kasih untuk jasa dan pengorbanan saudara. Ini dia, suratan atau kebetulan.

Itu dia lagu suratan atau kebetulan lagu rakaman tahun 1986 baru saja ke udara bersama-sama dengan saudara. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita tersenyum sendiri kan saudara. Apabila sesuatu berlaku tanpa dirancang, kita bertemu orang yang lama hilang. Kita sampai di tempat yang tak disangka-sangka ataupun kita menerima kabar yang tepat pada waktu yang kita perlukan. Kita pun tertanya dalam diri, adakah ini sekadar suratan atau hanya kebetulan seperti lagu yang Wani siarkan tadi? Hakikatnya, tak semua perkara perlu kita fahami dengan logik semata-mata, saudara. Ada perjalanan hidup yang tersusur rapi tanpa kita sedar, seolah-olah setiap langkah dah pun tertulis ataupun ditulis dengan penuh hikmah. Apa yang kita anggap kebetulan ni mungkin sebenarnya adalah aturan yang telah lama diatur untuk kita mengajar kita sesuatu. Tak semua yang tertunda itu kehilangan, dan tak semua yang datang secara tiba-tiba itu adalah kebetulan. Kadang-kadang itu adalah jawapan yang kita tak tahu, yang selamanya kita doakan ataupun kita sedang doakan dalam diam. Jadi belajarlah untuk kita menerima setiap yang hadir dalam hidup dengan hati yang reda, kerana di sebalik setiap suratan tu ada hikmah yang perlahan-lahan akan kita fahami, walaupun bukan

Itu dia lagu Usah Kau Rayu, padanya lagu tahun 70-an dulu kala, paduan suara M. Riza, Latif Ibrahim dan juga Rosnah Rahman baru saja menghiburkan saudara. Lagu Usah Kau Rayu padanya, komposer lagu lirik dan lirik itu oleh Ahmad Nawab. Baiklah, waktu ini dah pun 9.52 minit malam. Selamat malam saudara yang mungkin baru sahaja ikuti frekuensi kami waktu ini, bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 12.30 malam nanti. Dan ini mana kongsikan bersama dengan saudara. Mungkin ada yang sentiasa menggunakan mengeluarkan wang di ATM berdekatan dengan saudara. Ini antara berita baiklah. Kalau charge RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan mesin kitar semula pintar SRM dimansuhkan bermula 1 Julai ini. Jadi langkah itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa mengira bank pengeluar kad. Jadi inisiatif ini melibatkan lebih 14,000 ATM dan mesin kitar semula pintar di seluruh negara. Jadi langkah ini secara tidak langsung dapat memastikan akses perbankan kekal mudah, mampu dicapai dan mengambil kira kebergantungan orang ramai kepada wang tunai. Jadi sebelum ini kalau kita nak ke ATM, kita berkira-kira juga kan, RM1 tu kalau 2-3 kali kita ke ATM dengan charge-nya banyak juga kan. Tapi alhamdulillah bermula 1 Julai ini tak ada charge dah. Jadi secara percuma. Jadi saudara boleh nikmatilah antara kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar saudara bermula 1 Julai ini. Sekarang dah pun 9.53 minit malam. Mungkin ada yang dalam pemanduan baru pulang dari makan malam. Terima kasih terus dengarkan Radio Klasik. Jadikan frekuensi kami sebagai peneman setia saudara. Lagu Suara Kekasih, nyanyian Ellie Katz. Menyusul selepas itu ada lagu Kureta sendiri. Radio Klasik.

Formasi Bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi Bola di Klasik.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama berentas zaman dah pun 10.19 minit malam waktu ini. Kalau tadi saudara dengarkan lagu Ibu Aku Kepingin Tahu, nyanyian Asia, dan juga Sumpah Tanda Setia, nyanyian Nurmadiah dan juga Aziz Jaafar. Dan menyusul selepas ini ada lagu Hilang Gelap, nyanyian Alina, dan juga Mengecap Bahagia, nyanyian Zainab dan Razak Majid. Dan tadi juga di awal Nostalgia di Klasik Wanita putarkan lagu Masa-Masa Manis. Wanita silap ni sebut lakonan Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Minta maaf banyak-banyak kan. Mungkin ada yang peminat-peminat filem ini. Wanita sebab mulut tengah bercakap tapi mata tengah tengok video nyanyian Puan Sri Saloma. Apa guna berjanji ni bila ingat baik-baik lirik lagu dan juga video yang wanita tengok ketika ini. Ha, itu yang tersasul sebut dalam lakonan dua antara pelakon ini. Ha, jadi ada yang pendengar menerusi WhatsApp kata, Wani, bukan Wani. Minta maaf banyak-banyak. Jadi kepada saudara yang nak hantarkan kiriman WhatsApp, boleh 013-5656-128. Wani nak tahulah cuaca di tempat saudara macam mana kan. Di Kelantan macam mana cuacanya, di Melaka macam mana cuacanya. Kejap lagi Wani akan kongsikan antara amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi sebelum Wani kongsikan antara amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, saudara juga boleh kongsikan melalui 013-5656-128 sebab Wani nak intai-intai keadaan cuaca di tempat saudara ketika ini. Baiklah, selepas ini ada lagu-lagu bakal menggamit segala kenangan saudara menerusi rakaman filem Piring Hitam. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Jeritan Batinku. Ini menerusi filem Ibu Mertuaku, nyanyian Tan Sri P. Ramli. Dan antara lagu Jeritan Batinku ini antara yang memberi salah satu impak lah kepada kita kalau kita dengar lagu ini. Dan kalau kita ingat cerita Ibu Mertuaku, sangat tragis kan. Jadi ayuh kita berhibur dengan lagu Jeritan Batinku.

Radio klasik menggamit kenangan irama merentas zaman itu dia lagu Oh Mak Bonda, lagu rakaman tahun 1954, nyanyian Ali Aziz, komposer dan juga lirik juga ditulis oleh Ali Aziz. Baiklah, sekarang dah pun 10.32 minit malam. Terima kasih saudara yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Wani janjikan bersama-sama dengan saudara nak kongsikan antara amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi ketika ini. Tapi sebelum tu, Wani nak bacakanlah kiriman-kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan pendengar radio klasik ketika ini. Kita ada Cik Man Pandan Jaya yang dari tadi yang menghantarkan kiriman WhatsApp. Wani dah pun membalas segala WhatsApp saudara yang menghantarkan kiriman ketika ini. Kita nak ada juga Kak Nor Lela dari Batu Pahat Johor. Ada Cik Pak Lah Kampung Sering, ada Cikgu Rodah Haji Sawang. Kalau di WhatsApp ni dah save namanya. Apapun, terima kasih yang menghantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Ada Kak Tipah yang masih kekal setia dengarkan lagu-lagu nostalgia katanya. Ada Cik Abdul Jalil Paimin, Kuota Tinggi Johor. Ada juga Kak Halifah yang berada di Kajang. Ada saya peminat radio dari zaman rangkaian nasional lagi katanya. Terima kasih banyak-banyak. Daripada namanya apa ni, Ija Mala. Terima kasih yang dengarkan kami ketika ini. Ada juga Pokcik Remy ni yang sedang dengarkan. Ada Kak Nur Aminah, Acik Nur Mala, Kak Nur Hapipah, Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya, ada Cik Khairuddin Kelana Jaya, ada juga Cik Haji Bari, Pak Cik Fazil dari Damansara Damai, Cik Jamiah Jabar dari Mesing, ada Kak Hamidah Kasim Batu Berendam Melaka. Terima kasihlah menghantar kiriman-kiriman WhatsApp kepada kami. Oh, Kak Imah Marang. Oh, terus naik nama Kak Imah ketika ini. Terima kasih Kak Imah. Ada juga ada lambaian. Lambaian tangan di dalam WhatsApp ni. Okey. Namanya Kak Rusna Nina yang dari Kuala Kurau, Pak Lah Kampung Sering. Assalamualaikum Hazwani. Waalaikumsalam. Terima kasihlah menghantarkan kiriman WhatsApp. Saudara juga boleh menghantarkan kiriman menerusi 013-5656-128. Baiklah, Wani nak kongsikan antara amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ketika ini. Untuk cuaca malam di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Kelantan dan Terengganu, juga ribut petir di kawasan pedalaman di Kedah dan Pahang, juga hujan di beberapa tempat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga di kawasan pedalaman di Perak dan Selangor. Tiada hujan di Perlis, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka dan Johor untuk tengah malam ini. Juga di Sabah, ribut petir di beberapa tempat dan juga di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Serikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Apa khabar rakan-rakan pendengar kita yang berada di Sabah dan Sarawak? Terima kasihlah menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami yang dengarkan kami juga menerusi MyClick. Terima kasih banyak-banyak. Kami hargai saudara yang dengarkan kami tanpa henti. 24 jam kami bersiaran bersama-sama saudara. Yang pastinya waktu ini 10 hingga 11 malam, lagu-lagu menerusi ruangan nostalgia di klasik. Lagu-lagu rakaman filem Piring Hitam akan kami sajikan untuk saudara. Lagu ini mengecap bahagia, nyanyian Zainab dan Razak Majid. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik mengamit kenangan irama merentas zaman itu. Dia lagu Raja Kelawar menerusi filem Pilih Menantu, nyanyian Aziz Sata dan juga M. Zin. Lagu tersebut komposer dan juga lirik oleh Yusof B. dan Omar Rocik. Baru saja kudara bersama-sama dengan saudara. Waktu ini 10.49 minit malam. Cepat masa berlalu untuk Ani terus menemani saudara di ruangan nostalgia di klasik. Lagu-lagu menerusi filem Piring Hitam. Kalau saudara suka dengarkan lagu seperti ini, saudara boleh dengarkan menerusi dua segmen. Kalau malam, 10 malam hingga 11 malam di segmen Ritma Klasik. Kalau di sebelah pagi pun boleh dengar menerusi melodi klasik pukul 11 malam, 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi dua segmen yang kita kudarakan lagu-lagu seperti ini kepada saudara. Jadi itulah uniknya ataupun istimewanya Radio Klasik yang mengimbau kembali kenangan-kenangan lama menerusi rakaman filem Piring Hitam. Lagu-lagu ni sukar untuk kita dengarkan di radio lain, tapi di Radio Klasik inilah istimewanya. Dua ruangan yang kami terbitkan untuk saudara, 10 pagi, 11 pagi hingga 12 tengah hari dengan 10 malam hingga 11 tengah malam. 11 malam nanti sama-sama kita ikuti berita 11 malam dari Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang telah pun Awak ni sediakan untuk saudara, yang pastinya mengkamit kenangan saudara. Dan Awak ni nak ucapkan terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 013-5656-128. Tadi sekali imbas, ramai pendengar kita yang berada di Sabah dan juga Sarawak yang sedang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami. Ada yang pertama kali Wani perasan menghantarkan kiriman, ada Cik Haji Wahab dari Miri, Kampung Adung. Salam sejahtera katanya. Salam pada semua yang saudara yang berada di Kampung Ngubah. Semoga sihat. Amin. InsyaAllah. Amin. Ini pertama kali Haji Wahab yang berada di Miri menghantarkan kiriman WhatsApp. Kita juga ada Cik Yusof Muhammad Dana yang berada di Pantai Seremban. Juga ada Wak P dari Ampang, katanya sedang menghayati lagu-lagu klasik. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Encik Din, katanya dari Raub Pahang. Katanya dari Din Raub Pahang. Itu je. Pertama kali juga menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami. Terima kasihlah. Kami yang amat hargailah, terutamanya Wani amat hargailah kepada saudara yang mungkin pertama kali mendengarkan suara ini di ruang udara Radio Klasik. Salam perkenalan. Semoga pertemuan ini menjadi ukhuwah lah kita. Walaupun kita tidak bertemu mata, kita hanya bertemu di ruang udara Radio Klasik. Tapi insyaAllah ukhuwah kita bersama-sama penyampai Radio Klasik berpanjangan insyaAllah. Kalau saudara menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami, insyaAllah kami cuba membalas satu persatu. Dan juga ada Assalamualaikum dan selamat malam DJ. Waalaikumsalam. Dan juga kepada semua peminat-peminat Radio Klasik di Tuaran Sabah sekarang ni, alhamdulillah cuaca baik. Ya, tak nyatakan nama, tapi kalau Wani tengok di WhatsApp ni, Cik Lupian, terima kasih banyak-banyak eh. Juga ada Cik Fazil Ismail dari Kuala Sungaian, Kedah. Salam sejahtera untuk DJ dan para pemanggil semua. Terima kasih banyak-banyak. Jadi seketika nanti di jam yang terakhir untuk Wani terus menemani saudara, kita akan ikuti satu jam muzik tanpa henti, irama tanpa henti. Dan kemudian saudara akan ikuti lagu-lagu yang telah pun penerbit kami susun untuk pendengaran saudara untuk malam ini 12 hingga 6 pagi nanti.

0: yang mulia, bahagia jaya.
1: Itu dia lagu Di Jauh Di Mata Dekat Di Hati, lagu rakaman tahun 1958, nyanyian Suhaimi dan Nur Ain. Saudara, sekarang dah pun 10.55 minit malam. Cepat masa berlalu untuk Ani terus menemani saudara. Ini jam yang kelima untuk Ani terus menemani saudara, dan selepas ini jam yang keenam di ruangan Ritma Klasik, dan yang pastinya Ani menemani saudara sehingga 12.30 malam. Tapi di jam yang terakhir di ruangan satu jam irama tanpa henti. Jadi Wani kira setakat ini saja saudara akan dengarkan suara ini di ruang udara Radio Klasik. Wani mohon maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama-sama dengan saudara. Terima kasih atas kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami, tidak kira di mana jua saudara berada. Dalam diam malam yang semakin larut, mungkin ada antara kita sedang berfikir tentang hari yang telah berlalu, tentang wajah-wajah yang kita rindui, tentang kata-kata yang tak sempat kita ucap, dan tentang doa-doa yang masih mungkin belum terjawab. Namun percayalah, tidak semua luka perlu difahami malam ini, dan tidak semua persoalan perlu ditemukan jawapannya sekarang. Kadang-kadang kita hanya perlu belajar untuk tenang dan membiarkan masa menyusun semula segalanya dengan cara yang lebih indah. InsyaAllah, ada jiwa yang tidak selalu kuat tetapi tetap bertahan. Ada hati yang tidak selalu bahagia tetapi masih belajar untuk redha. Dan di situlah letaknya kekuatan seorang insan untuk terus melangkah walaupun perlahan, tapi tetap berharap walau tidak pasti. Sebelum kita berpisah, terimalah serangkap pantun penutup. Bulan menyinar di balik awan, angin malam membawa sepi. Terima kasih teman bersiaran. Semoga esok lebih bererti untuk kita semua. Hazwani Zakaria mengundur diri. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang buat kita semua. Selamat malam. Semoga kita bertemu lagi di siaran akan datang dalam keadaan hati yang lebih damai dan jiwa yang lebih kuat. Assalamualaikum. Bye-bye.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years. And we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu, selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis. And we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal ada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, 4 lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan menconteng dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.
1: Irama berterusan. Melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin yang saya kasihi sekalian, semoga semuanya baik dan sihat walafiah, mudah-mudahan insya-Allah beroleh kebaikan, keberkatan daripada Allah. Pada hari ini kita akan mulakan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 68 sehingga ayat terakhir surah Az-Zumar, iaitu ayat 75, juzuk yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri.

0: Radio Klasik.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik. Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: menentukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik.
2: Nordi Klasik.
3: Nordi Klasik.
4: Nordi Klasik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya-Allah,
4: kebuntuan saudara akan terungkai
2: dalam rancangan
4: Nordi Klasik.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
2: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
1: Nordi Klasik setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Klasik. Nordi Klasik merungkai kebuntuan. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Aku pernah bekerja di sebuah kilang di Pekan Pahang pada penghujung tahun 80-an. Walaupun sudah lama berlalu, namun aku tetap mengingatinya hingga kini. Biarpun sudah lama berlalu, tapi semua kenangan itu masih menghantuiku. Ketika kaki melangkah turun dari rumah sewa untuk ke tempat kerja, aku sempat memegang tangan Cik, rakan serumahku. Langkahnya terhenti. "Cik, aku rasa macam tak sedap badanlah. Rasa lemas macam." Suaraku mendatar. Mataku melorot ke wajahnya mohon simpati. Entah kenapa badanku tiba-tiba tidak bermaya. "Eh, kau nak pergi kerja ke tak ni?" soalnya. Aku terdiam mencari jawapan. Masih aku ingat beberapa minggu yang lepas kerana malas hendak bekerja shift malam, Cik memandai mengajak aku punting kerja. Ha, dengan alasan dia jatuh di bilik air. Tak semena-mena, dia betul-betul jatuh di bilik air pada keesokan harinya. Kerana kejadian itu, aku jadi serik dan malas nak ke tempat kerja. Walaupun jauh di sudut hati bekerja di shift malam sungguh menyeksakan. Ha, bayangkan, orang lain sedap membuta, kami terpaksa bersengkang mata. "Kalau kau tak nak pergi, ha, aku pun tak nak pergi juga," ujar Cik. Kakinya sudah mula melangkah untuk menaiki tangga semula. Mungkin kerana tidak mahu menyusahkan Cik, aku mengambil keputusan untuk pergi juga bekerja seperti biasa. Nasib baik, jarak rumah sewa ke kilang tidak berapa jauh. Kalau tidak, tak tahulah apa akan jadi dengan badan yang tak larat ketika itu. Terpaksa aku kuatkan semangat juga. Sedang bekerja seperti biasa, tiba-tiba saja aku terasa ada seseorang sedang merenungku. Sebaik aku menoleh, berderau darahku. Mataku membulat. Beberapa kali aku menoleh untuk memastikan apa yang sedang kulihat itu. Betul ke apa yang aku nampak ni? Jangan-jangan cuma ilusiku kot. Aku menindih mataku beberapa kali. Tak sangka pula teman sekerjaku Idah rupanya sedang memerhatikan telatahku. "Eh, Zai, kenapa dengan awak ni?" soal Idah tiba-tiba. Mukaku ditatapnya aneh. Tak ada apa-apa," ujarku. Tetapi mataku masih tidak lepas memandang ke bilik QA, quality audit, di depan bilik QC, quality control, tempat bilik kerjaku. "Tapi muka awak pucat sangat ni," terpa Idah yang sudah pun berdiri di sampingku. Aku masih tidak melepaskan pandanganku ke arah bilik QA. Idah juga turut memandang ke arah itu. "Awak nampak apa ni?" soalnya seperti tahu aku sedang melihat sesuatu.

Rakan-rakan yang lain semuanya sedang tekun menjalankan tugas. Cik yang duduk beberapa meja dariku berpaling dan datang menghampiriku. "Ida, awak nampak tak apa yang saya nampak?" Akhirnya aku bersuara. Soalan itu mencemaskan Ida dan Cik yang baru tiba ke mejaku. "Apa yang awak nampak?" Sekali lagi soalan itu meluncur dari bibirnya. Aku takut hendak memberitahu apa yang aku nampak. Takut mereka gelakkan aku atau dituduhnya aku mereka-reka cerita. Tak naklah. Nampak apa? Sampuk Cik seperti kehilangan sabar. Aku menjadi sebersalah. Kalau aku ceritakan, agak-agaknya mereka ni akan ketawakan aku tak? Pada mulanya, malas hendak ku ceritakan apa yang aku nampak. Tapi setelah didesak bertalu-talu, akhirnya aku terpaksa membuka mulut menceritakan apa yang aku nampak. Belum lagi habis ceritaku, mereka berdua sudah ketawa. Aku berasa hampa dan sangkaan kau tepat. "Biar betul kau ni Zaitun," balas Cik. Mukanya yang putih kuning itu sudah kemerah-merahan. Ida pula membulatkan matanya. "Sumpah, bukan aku mereka-reka cerita. Kalau aku tahu begini jadinya, lebih baik aku diamkan saja tadi. Sebenarnya, aku pun tak tahu apa yang aku nampak. Bilik QA itu berkunci dari luar. Tiada sesiapa pun yang boleh keluar masuk. Hendak dikatakan cahaya atau bayang-bayang, mana mungkin kerana lampunya juga tidak terpasang. Dengan memakai topi sambil menghisap paip, kemudian salah satu matanya tertutup seperti lanun. Sudah cukup melucukan bagi sesiapa yang mendengarnya. Hakikatnya, itulah yang aku nampak. Seperti dia sedang merenungku, menyandar dengan selesanya di tepi dinding di belakang kerusi. Kenapa Ida dan Cik tak nampak? Dan kenapa hanya aku seorang saja yang nampak? Paling tragis, lembaga yang menakutkan itu sedang tersenyum padaku. Waktu tu hampir tiba maghrib. Meremang bulu romaku. Hanya kerana aku kurang sihat ke yang menyebabkan petang itu aku diperlihatkan bayangan manusia yang aneh itu. Dan seperkara lagi yang aku perasan, wajahnya mirip sekali dengan pekerja lelaki di bilik sebelah. Apakah ini tandanya aku punya kelebihan?

Esoknya, aku dipanggil oleh line leader yang bertugas. Macam-macam soalan diasapnya padaku. Aku menceritakan tentang kebenaran. Dan seperti yang kuduga, wanita muda itu ketawa dengan seronoknya. Macamlah aku dah buat lawak antarabangsa. Lantaklah. Habis tu, muka hantu tu macam siapa? Soalnya tiba-tiba sambil menghabiskan tawanya yang masih tersisa. Aku tidak dapat menjawab dengan pasti kerana pekerja lelaki tersebut tidak ada di depan mata. Namun, ditakdirkan Tuhan, pemuda mirip wajah hantu itu tiba-tiba lalu di bilik kerja kami. Aku terus menunjuk ke arahnya. Ha, rupa macam dia. Lurus jariku menghala ke arah pekerja yang tidak tahu apa-apa itu. Sekali lagi ketawa Cik Asna kedengaran. Sumpah, aku menceritakan tentang kebenaran. Aku tidak pastilah sama ada line leader itu percaya atau tidak dengan semua ceritaku. Sampailah satu malam itu, dia datang menemuiku. Saitun, saya nak awak tengok dari sini kalau-kalau hantu tu ada lagi. Bisiknya ke telingaku. Aku mengangkat muka melihat wajahnya yang serius. Kenapa? Soalku. Saya nak masuk bilik QA, nak ambil barang. Ingat, tengok dari sini, jangan berpaling. Kalau ada apa-apa, cerit tau. Ketika aku menoleh, Cik Hasna sudah bergerak ke pintu bilik QA. Kunci dipulas. Dia menapak masuk. Aku cuma memerhati dari tempatku. Cik Hasna memandangku dari dalam bilik sambil buat isyarat. Adakah? Katanya. Sebelah tangan memegang tombol pintu dan sebelah lagi mengambil fail di dalam laci. Nasib baik, laci itu bersebelahan dengan pintu saja. Aku ligat memerhati. Rupanya, wanita muda itu mempercayai ceritaku. Aku hanya tersenyum. Aku melambai tangan dari jauh. Berdetup bunyi pintu dihempas. Dengan tergesa-gesa, dia meninggalkan bilik QA tersebut. Keesokan harinya, pekerja lelaki yang mirip wajah hantu itu masuk ke ruang kerjaku untuk mengangkat barang. Tiba-tiba, beberapa buah komputer tertutup secara serentak. Patutlah semua komputer tak hidup. Hantu masuk rupanya. Ujar salah seorang pekerja di bilik kerjaku. Terpinga-pinga pemuda tersebut. Semua mata memandangku. Aku cuma mengangkat bahu. Dan selepas itu, kami tertawa kecil. Kesian budak tu. Tak pasal-pasal, dah digelar hantu. Tapi aku tahu, semua ini imajinasiku dan hanya kebetulan sahaja.

12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam

0: Radio Klasik. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik. Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali? Pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula, trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Klasik.

0: Radio Klasik. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga

0: peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Classic. Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

0: Radio Classics.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ai. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya, Atikah binti Abdullah, diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan Surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku karenanya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan. Letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari." Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

Radio Classic. Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Classic. Harmoni Classic. 12:30 malam hingga 6.

0: Radio Klasik.
1: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Classic. Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allah.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 6.18 minit pagi. Pandang tak jemu, merah kelopaknya, lama tak temu. Sihat hendaknya. Bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026, 2 Muharram 1448 Hijrah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.04 minit pagi nanti. Macam dah lama sangat tak bertemu dengan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Harap semuanya semangat hari ini. Dan kita nak dengar lagu daripada persembahan Datuk Syed Sobri, Adakah Kau Sedari. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu lagu nyanyian Uji Rashid, Menanti Hari Esok. Lagu ni tahun 1977, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab dan liriknya oleh Aimija. Aimija ni seorang wartawan, juga menyimpan banyak cerita-cerita artis popular ketika zaman Tan Sri P. Ramli dulu. Siapa yang tak kenal ? Dan nama Aimija ni diberi sendiri oleh P. Ramli kerana tidak mahu nama Aimija ni, yang nama Aimija sebenar ialah Omar Putih, sama dengan nama asal Tan Sri P. Ramli, iaitu Teku Zakaria Teku Nyak Putih. Sebab itulah tukar nama pada Aimija. Baiklah saudara, teruskan setia bersama kami semuanya, bersama saya Azura, Nusi Sajian Klasik.

asyik menggamit kenangan itulah dia, Datuk Jamal Abdillah. Datuk Jamal pernah cerita dulu Yalah, jadi penyanyi popular ni kan selalu didekati oleh peminat-peminatnya. Jadi jika ada unsur-unsur godaan tu, beliau akan jalan tunduk bawah, lepas tu terus pulang saja ke rumah, sentiasa ingat keluarga dan anak-anak. Itulah dia Datuk Jamal Abdillah. Baiklah saudara, 6.37 minit pagi. Ini cerita kehidupan ya. Siapa sangka sebuah perodua kancil lama yang pernah tersadai di sebuah rumah di Teluk Panglima Garang kini menjadi perhatian ramai dan menjadi viral di media sosial. Ya, selepas Pak Hashim ni, Wak Hashim lah, dikenali sebagai Wak Hashim, usianya 63 tahun. Dia ubah suai keretanya itu menjadi sebuah buggy. Bagi yang panjang tu, yang boleh bawa orang tu kan. Jadi tular lah digunakan membawa jemaah ke sebuah surau ketika berlangsungnya program ceramah agama di kawasan berkenaan. Jadi bagi itu digunakan untuk membawa jemaah ya. Kata anaknya, bapanya sanggup membelanjakan antara RM2,000 hingga RM3,000 bagi mengubah suai kenderaan lama yang sebelum ini tersadai saja kat rumah. Jadi, ayah dapat idea tu. Kemudian melihat konsep yang hampir sama sebelum menghantarnya ke bengkel untuk kerja-kerja kimpalan pemasangan rangka besi. Jadi kalau tengok pernah dikongsikan oleh anak perempuannya menerusi akaun TikTok mengenai hal Wak Hashim ini yang pernah meraih tontonan beratus ribu orang. 596,000 ya tontonan dengan 50,900 tanda suka. Jadi kerja pengubah suaian itu turut mendapat bantuan beberapa individu di kampung yang sanggup memenuhi permintaan ayahnya itu bagi merealisasikan kenderaan unik tersebut. Jadi itulah dia kalau ada saja program di masjid atau surau, ayah akan buat perkara yang sama juga, membawa para jemaah menaiki baginya. Memang jenis yang suka menolong orang dan tidak berkira. Itulah dia Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi lagu daripada persembahan Endang Astorina, Dia Yang Kucari. Tapi sebelum itu, beribu dengan Kembara Jalan Sehala. Terima kasih Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru, Kuala Nau, Baling. Dia kata lama tak dengar suara Zura. Hari ini dah kembali. Teruskan bersama kami.

asyik menggamit kenangan telah di Ramli, kenapa aku dilupakan. Yang lahir di Kampung Batak, Singapura. Sekarang Kampung Batak tu dah lama dah tak ada. Di sana telah maju jaya lah, didirikan pembangunan perumahan awam, HDB. Apa di Jalan Yunus dulu kan, sekarang dah tak ada. Ada satu kampung yang masih wujud, kampung lama yang kerajaan Singapura masih jaga supaya menjadi nostalgia. Tapi saya sudah lupa kampung apa tu. Ada satu kampung saja dekat situ. Kalau masuk tu semuanya lama je. 6.50 minit pagi dan sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara hari ini 18 Jun 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, iaitu di negeri Pulau Pinang ribut petir di beberapa tempat, Perlis, Kedah, Perak dan juga Selangor ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Negeri Sembilan juga Melaka hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman, Pahang dan juga Johor. Tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sabah hujan di beberapa tempat pedalaman dan Sandakan. Tiada hujan di pantai barat Tawau, Kudat dan juga Labuan. Sarawak hujan di beberapa tempat, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Seriki, Sibu dan juga Mukah. Cuaca sebelah petang pula. Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, Perlis dan juga Kedah. Ribut petir di beberapa tempat Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula, Negeri Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Tiada hujan pula di Putrajaya juga Melaka. Sabah ribut petir di beberapa tempat pedalaman, pantai barat, Kudat. Hujan di beberapa tempat Tawau juga Sandakan. Tiada hujan di Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah dan Kapit. Tiada hujan pula di Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini Mak Ngah Anggun. Dia kata Kampung Buangkok, namanya Buangkok. Satu-satunya kampung di Singapura. Terima kasih Mak Ngah Anggun. Awal-awal lagi dah dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Kita dengar Ziana Zain, Cinta Mani. Selepas itu pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi nanti topik menarik mengenai dulu persiapan saudara menyediakan hantaran tu macam mana. Barang-barang hantaran tu macam mana. Boleh saudara hantar menerusi FB Radio Klasik. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas itu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 sen dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 65 juga kekal pada RM1.99 seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 seliter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter melibatkan kos sebanyak RM744 juta sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Sharida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: The rest of many issues, I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran, you have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantai bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persendirian maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia atas perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan menerusi RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri 1-1 menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Eh, Karim Jais. Antara Fandrons, Harapan Suci. Ada yang kata, Azura, sedap lagu ni. Memanglah sedap. Ini lagu pilihan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Ya, sekarang ni umur 60 lebih, 70 tahun. Memang inilah lagu-lagu kenangan mereka. 7.18 minit pagi. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Azura janji Azura akan temani saudara sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Walaupun ada yang apa, yang gusuk-gusuk mata, almaklumlah pagi tadi mereka menonton bola, bola sepak pukul 3-4 pagi. Tapi hari ni, pagi ni bangun dengan semangatnya. Itu yang kita nak. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pukul 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Kisah mengenai apa itu saudara kena nantikan. Penerbitnya ialah siapa? Adalia Nasharuddin. Dan pukul 8 pagi nanti, kita ada topik menarik. Mengenai dengan pernah tak dulu saudara, bagaimana saudara menyiapkan barang hantaran tu? Menyediakan barang-barang hantaran tu. Boleh saja hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Apa saja ingin saudara katakan. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar sekejap lagi Raja Emma. Salam istimewa buat tersayang. Dan ini dia pelangi setelah bercinta denganmu. Jiam Klasik.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Assalamualaikum, Cikgu Rina. Jauh temenung tu. Apa yang difikirkan tu?
2: Waalaikumsalam, Cik Sofia. Ni, tadi saya terbaca berita pasal penggunaan rokok elektronik atau vape di kalangan pelajar yang makin membimbangkan sekarang ni. Tu yang temenung tu. Hai, budak-budak sekarang ni lain macam lah.
1: Betul tu, cikgu. Peningkatan penggunaan vape ni disifatkan sebagai ancaman kesihatan awam. Di klinik dah banyak terima kes remaja yang dah mula ketagih nikotin akibat vape ni tau, cikgu.
2: Macam manalah budak-budak tak tertarik, Cik Sofia? Pembungkusannya menarik, berperisa dan mudah didapati. Itu yang mendorong makin meningkat.

Radio Klasik Menggambik Kenangan. Itulah dia, S. Hamid, Laila, lagu tahun 1958. S. Hamid juga pernah mendirikan rumah tangga bersama Seniawati Saadiah. Jadi selepas bersara dalam

Penyanyi S. Hamid ini memilih hidupnya dalam bidang keagamaan. Merupakan seorang guru agama yang amat disegani ramai, tokoh agama serta pembimbing haji dan umrah terkenal yang dikenali sebagai Ustaz Syed Hamid Syed Ahmad Al-Kaf. Menjadi kesayangan warga Singapura. Pernah menjadi imam dan khatib bagi Masjid Hang Jebat. Selain bergiat aktif sebagai pendakwah, beliau sering dijemput menyampaikan ceramah-ceramah agama sama ada di Malaysia dan juga Indonesia, dan akhirnya pergi menghadap Ilahi tahun 2015 yang lalu. 7.37 minit pagi bersama saya Azura, dan pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar setia yang lain. Pengalaman sediakah hantaran kahwin, sama ada diri sendiri ke ataupun menyediakan untuk anak ke, boleh saja menerusi FB Radio Klasik saja pukul 8 pagi nanti. Nanti kita nak dengar cerita yang mencuri hati pun ada juga ni. Kadang-kadang barang yang kita tak sangka boleh jadi sebagai hantaran. Jadi nanti kita akan dengar cerita daripada pendengar-pendengar setia Radio Klasik, hanya menerusi FB Radio Klasik pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar Nuraniza Idris joget mengidam rindu. Tapi sebelum itu, ini dia Lestari dengan Terima Kasih Segalanya.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Klasik menggamit kenangan. Sabariah Yunus ni mesti berduet dengan Rahim Jamil. Lagu Pak Kaduk dan ada lagi beberapa lagu lain ya. Menerusi album Piring Hitam. Lagu tahun 1972. Diiringi oleh Wonder Boys. Jadi sebuah lagu ciptaan Rahim Jamil sendiri. Dia nyanyi, dia yang tulis buat lagu. Liriknya oleh Yaakob Jamil. 7.51 minit pagi. Ya, ini keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung ya pagi tadi. Hari ini 18 Jun 2026 setakat ini. Bagi kumpulan K, perlawanan tumpuan yang berlangsung pukul 3 pagi tadi melibatkan pasukan Portugal menentang Democratic Republic of Congo. Keputusannya Portugal 1, Democratic Congo 1. Bagi kumpulan L, satu lagi perlawanan tumpuan yang melibatkan pasukan England menentang Croatia. Perlawanan yang berlangsung pukul 4 pagi tadi menyaksikan England menang dengan keputusan 4 gol berbalas 2 gol. Jadi pasukan England membuka tirai perlawanan dengan menjaringkan gol apabila dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-12. Pasukan Croatia berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-36. Pasukan England menambah jaringan pada minit ke-42 dan sebelum tamat separuh masa pertama. Croatia menyamakan kedudukan pada masa kecederaan. Bersambung babak kedua, pasukan England menambah jaringan gol ketiga pada minit ke-47 dan gol keempat pada minit ke-85. Keputusan penuh, England 4-2 Croatia. Macam pengulas sukan. Jadi saudara boleh dengar berita-berita perlawanan Piala Dunia 2026 yang kami bawakan. Kesimpulannya itu, keputusannya itu kepada saudara semua. Terima kasih kepada Syamil penerbitnya. Jadi saudara boleh juga saksikan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.